Baru dalam perjalanan karir mereka dengan memutuskan beralih ke jalur independen. Sang vokalis Rian Eki Pradipta mengungkap bahwa kini mereka harus mengelola seluruh kebutuhan band secara mandiri tanpa campur tangan label besar. Menurut Rian, banyak perubahan yang dirasakan baik dari sisi teknis maupun kreatif. Meski penuh tantangan, jalur independen juga memberi kebebasan lebih besar dalam berkarya dan menentukan arah musik mereka sendiri. Keputusan keluar dari zona nyaman ini juga dibarengi rencana besar untuk mempromosikan karya terbaru melalui tur di kawasan Asia. Bagi The Massive, langkah ini bukan sekedar perubahan sistem kerja, tetapi juga upaya untuk memiliki hak penuh atas karya-karya mereka. Rian menegaskan bahwa memiliki master lagu sendiri memberikan kepuasan dan kebanggaan yang sangat berarti bagi perjalanan musik band tersebut.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Warga Desa Kemiren, Kecamatan Glaga Banyuwangi kembali menggelar tradisi Tumpeng Sewu pada Kamis malam 21 Mei. Ribuan warga maupun wisatawan domestik dan mancanegara memadati sepanjang jalan desa untuk menikmati makan tumpeng bersama dalam suasana guyub dan penuh kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, warga menyajikan ribuan tumpeng lengkap dengan lauk khas Osing berupa pecel pitik dan lalapan. Tak hanya warga lokal, wisatawan juga menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama acara berlangsung. Pelestarian budaya dan konsisten ini membuat Desa Kemiren mendapat berbagai penghargaan nasional hingga internasional.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. DPRD Kabupaten Situbondo telah mengesahkan rancangan peraturan daerah Raperda Kawasan Tanpa Rokok KTR menjadi peraturan daerah Perda dalam rapat paripurna dengan agenda rapat persetujuan dan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meminta kepada masyarakat untuk bijak dalam menyikapi peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Bupati juga mengajak masyarakat Situbondo agar mematuhi Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan udara bersih dan sehat bagi masyarakat. Sebab paparan asap rokok mengandung bahan kimia berbahaya dan memicu berbagai penyakit.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menyatakan kesiapan mengikuti penilaian Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif sebagai upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Berbagai program pengembangan e-craft terus digencarkan melalui kolaborasi komunitas kreatif, pelaku UMKM, hingga dukungan event internasional seperti Batu International Kids Film Festival. Kota Batu juga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, wisata, dan inovasi. Sejumlah komunitas kreatif lokal bahkan dipercaya memperkuat jejaring nasional Indonesia Creative Cities Network atau ICCN. Pemkot berharap penilaian ini dapat mendorong pengakuan Kota Batu sebagai kota kreatif yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jemaah calon haji dari kloter 81 yang menjadi kloter terakhir atau dikenal sebagai kloter Sabu Jagat Embarkasi Solo resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 calon haji dalam kloter pamungkas ini telah mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Kloter ini tidak hanya bersumber dari satu daerah, melainkan dari berbagai daerah seperti Kabupaten Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Kabupaten dan Kota Tegal, Sukoharjo, Solo, Klaten, Jepara, Grobogan, Pati, Blora hingga Wonogiri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Berbagai Etnik. Kari atau kerap juga disebut dengan keris yang menjadi salah satu senjata tradisional daerah Sumatera Barat. Ciri khas dari kari sendiri adalah berbentuk lekukannya yang tampak sedikit atau seperti berbentuk nyaris lurus. Jumlah lekukannya juga lebih lebar, sekaligus pada bagian hulu memiliki ukiran dan berbentuk melengkung ke arah bawah. Pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Barat menjadikan kari sebagai senjata adat khususnya dipakai oleh kaum bangsawan dan penghulu kerajaan. Saat ini keberadaan dari kari juga bisa ditemui ketika ada upacara adat pernikahan masyarakat Minang. Pasalnya, kari masih digunakan sebagai pelengkap pakaian adat pria Minang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Tanggal 23 Mei 2002 menjadi momen bersejarah ketika Timor Leste resmi berdiri sebagai negara merdeka setelah melalui proses panjang, referendum, dan masa transisi di bawah United Nations. Upacara kemerdekaan digelar di ibu kota Dili dan dihadiri berbagai pemimpin dunia. Dengan pengakuan tersebut, Timor Leste menjadi negara baru pertama di abad ke-21. Sebelumnya, wilayah yang dulu dikenal sebagai Timor Timur bergabung dengan Indonesia pada 1979. Namun konflik dan tuntutan kemerdekaan terus berlangsung hingga akhirnya pemerintah Indonesia di bawah B.J. Habibie memberikan referendum pada 1999. Mayoritas rakyat memilih merdeka dan berpisah dari Indonesia. Setelah masa administrasi PBB, tokoh perjuangan Sanana Gusmao dilantik sebagai presiden pertama Timor Leste. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang penyelesaian

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: power gain push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat validitas data kemiskinan melalui verifikasi langsung ke lapangan yang melibatkan lebih dari 20 ribu ASN. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyebut inovasi Pemkab Jember layak menjadi praktek nasional karena dinilai mampu memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang verifikasi dilakukan dengan metode ground check dari rumah ke rumah untuk memastikan data warga miskin benar-benar sesuai kondisi real di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan ribuan data tidak valid, mulai warga yang telah meninggal hingga pindah domisili, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
2: Kabar selanjutnya dari Serigera FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Hampir 50% lulusan SD di Kota Malang tidak mendapatkan pagu di SMP Negeri. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distikbud Kota Malang, Mufli Adim, yang menyebut ada 46% lulusan SD MI di Kota Malang yang tidak bisa ditampung di SMP Negeri karena keterbatasan pagu. Kata Mufli, tahun ini terdapat 13.792 lulusan SD MI, tapi pagu yang tersedia hanya 7.360 kursi di SMP Negeri se-Kota Malang. Jadi lebih dari 6.000 siswa harus mencari sekolah swasta atau pesantren. Lebih lanjut, ketimpangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Sukun karena terdapat 3.133 lulusan SD dan hanya tersedia 1.088 kursi SMP Negeri yang tersebar di 5 sekolah, membuat 2.045 siswa tidak tertampung di sekolah negeri.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama melalui Indonesia Walk for Peace 2026 yang diikuti 57 biku lintas negara saat singgah di Kabupaten Madiun. Selama berada di Madiun, rombongan biku bermalam di kawasan pendopo sebagai tempat persinggahan. Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para biku yang dinilai membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap langkah yang ditempuh oleh para biku dalam perjalanan tersebut menjadi simbol keteguhan, cinta kasih, serta semangat kemanusiaan.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Guswardaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menegaskan jalur domisili dalam SPMB Surabaya 2026 sepenuhnya menggunakan pengukuran jarak rumah ke sekolah tujuan. Seleksi tidak mempertimbangkan nilai akademik ataupun hasil tes, tapi murni berdasar kedekatan lokasi tempat tinggal calon siswa. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendi Kota Surabaya, menjelaskan kuota jalur domisili mencapai 80% untuk SD Negeri dan 40% untuk SMP Negeri. Khusus SMP, kuota dibagi dua kategori. Domisili 1 untuk rumah terdekat dengan sekolah dan domisili 2 untuk warga dalam wilayah kecamatan atau kelurahan yang sama tapi jaraknya lebih jauh.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-pop.
1: Afgan siap menghadirkan konser tunggal bertajuk Retrospektif yang akan digelar pada 18 Juli 2026 di Jakarta Convention Center, tepatnya di Plenary Hall Senayan. Konser ini menjadi momen spesial yang merangkum perjalanan hampir 2 dekade karir Afgan di industri musik. Pelantun lagu Terima Kasih Cinta itu mengaku kini lebih dewasa dan percaya diri dibandingkan pada awal berkarir. Judul Retrospeksi dipilih karena terinspirasi dari album terbarunya yang mendapat sambutan hangat sekaligus menjadi gambaran perjalanan hidup dan musiknya yang dikemas secara personal dan visual. Dalam konser ini, Afgan kembali berkolaborasi dengan Erwin Gutawa setelah sebelumnya bekerja sama dalam konser Dari Hati tahun 2015. Erwin telah menyiapkan aransemen megah dan melibatkan puluhan musisi orkestra untuk menghadirkan nuansa musikal yang lebih emosional dan istimewa.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Tanggal 23 Mei 1949 menjadi tonggak penting sejarah Eropa ketika West Germany resmi dibentuk melalui pengesahan Undang-Undang Dasar Federal atau Basic Law. Peristiwa ini menandai lahirnya sistem demokrasi modern di Jerman pasca World War II. Setelah perang berakhir pada 1945, wilayah Jerman dibagi menjadi zona pendudukan yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Tiga negara barat kemudian menyatukan wilayahnya dan membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat, sementara wilayah Uni Soviet menjadi Jerman Timur. Kota Bonn dipilih sebagai ibu kota sementara. Dari sana, Jerman Barat mulai membangun kembali ekonomi dan kehidupan masyarakat yang hancur akibat perang. Dalam perkembangannya, Jerman Barat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi besar Eropa dan simbol persaingan Barat dan Timur saat Perang Dingin. Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada 1989, Jerman Barat dan Timur akhirnya bersatu kembali pada 1990.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan menertibkan ratusan reklame yang dinilai melanggar aturan sepanjang 2026. Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Pamekasan M. Hasanur Rahman mengatakan, sasaran utama penertiban meliputi reklame yang tidak memiliki izin, masa izin yang telah habis, tidak membayar pajak hingga pemasangan yang melanggar ketentuan seperti dipaku di pohon atau melintang di jalan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Rencana pemerintah kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada peraturan wali kota nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari persewaan ruang dan pengunjung lingkungan puskesmas. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahap pendaftaran lelang 5 jabatan kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro segera berakhir, namun hingga kemarin, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP belum membeberkan jumlah pelamar. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur BKPP Bojonegoro Retno Dewi Tilasju bilang, sudah ada yang mendaftar tapi ia belum bisa membeberkan data pelamar lantaran batas pendaftaran masih dibuka sampai kemarin. Selain itu, pendaftaran melalui laman ASN Karir ada beberapa pelamar yang belum submit.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Selamat siang Sobat K di jam 12 hari Sabtu. Tentunya ditemani bersama Raffiana di K Free Day. Wah, hari Sabtu yang sangat terik sekali ya. Panas banget nih untuk cuaca di siang hari ini. Yang lagi santai-santai istirahat di rumah, moodnya emang enak kalau minum es gitu ya. Makan es buah atau es teh, aduh enak banget nih rasanya. Panas banget, jadi sambil beraktivitas atau sambil beristirahat, sambil minum es atau yang seger-seger gitu ya, pasti enak banget nih Sobat Kay. Di siang hari ini seperti biasa ya, silahkan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Aku tunggu banget loh, lagu-lagu favorit kamu, komposisi-komposisi lagu yang ingin kamu putarkan, boleh share aja ke WhatsApp K-Radio ya, yang mau request sambil menemani segala aktivitas kamu dari siang hingga jam 4 sore nanti. Karena Raffiana nanti akan geser di jam 4 dan tentunya jam 4 sampai jam 8 dilanjut bersama broadcaster selanjutnya. Kirimkan aja ya ke WhatsApp K-Radio sobat di 0811 378 1029. And it goes.

Charlie Puth dengan featuring Hikaru Utada dengan Home baru saja diputarkan Sobat K, satu single yang baru aja dirilis juga di tahun ini. Sepertinya 2 bulan yang lalu Sobat K, setelah Charlie Puth mengeluarkan album baru ya, dan di sana emang lagu-lagunya romantis banget lirik-liriknya. Dan seperti yang diinterview juga, diwawancarai oleh salah satu platform media dari Amerika Serikat Sobat K, bahwa Charlie Puth sedang mengeluarkan albumnya karena terinspirasi dari istrinya juga. Makanya lirik-liriknya itu menggambarkan hal yang romantis gitu, menggambarkan istrinya. Jadi sambil nulis lirik itu sambil melihat wajahnya, aduh romantis banget ya rasanya Sobat K. Karena emang Charlie Puth kan baru aja nikah ya Sobat K, dan sekarang istrinya sedang mengandung. Makanya lagu ini juga menjadi sebuah kado untuk istrinya. Rasanya kalau kita dengerin gitu emang romantis ya liriknya juga. Jadi orang juga bisa menjadi rumah ternyata untuk hati yang sepi. Waduh, siapa nih sobatnya yang masih mencari-cari rumah? Rumah secara harfiah atau rumah yang saat ini mungkin sudah kamu temui pada seseorang? Pasti udah ada ya Sobat K. Ataupun yang belum, pasti suatu saat menemukan. Karena rumah itu luas banget Sobat K. Artinya ya, mungkin bisa dalam bentuk penerimaan, kemudian dihargai, kemudian bisa menjadi seseorang yang lebih baik saat kita berbicara atau bertemu dengan orang itu, diterima dengan baik. Nah itu bisa dikatakan rumah Sobat K. Rumah dalam artian kamu benar-benar menjadi sosok yang dibutuhkan dan penting oleh orang yang kamu sayangi. Nah itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, anugerah yang perlu untuk disyukuri Sobat K. Jadi kalau kamu sudah menemukan soulmate kamu atau pasangan yang bisa menerima satu sama lain, harus dipertahankan Sobat K. Karena itulah yang menemani kamu dari hari ini sampai tua nanti. Jadi benar-benar harus dijaga. Nah di siang hari ini tentunya masih bersama Raviana di Carefree Day ya Sobat. Ada beberapa Sobat K juga yang sudah gabung nih. Ini ada Sobat Adin yang nampaknya lagi perjalanan ya, OTW ke Lumajang, dan kondisi cuacanya juga panas. Ini juga kondisi cuaca di siang hari ini memang lagi terik-teriknya Sobat K, dan nampaknya memang merata ya di kawasan Kabupaten Jember. Dari Sobat Adin siang hari ini yang OTW ke Lumajang dan nampaknya sudah melewati Jombang ya, hati-hati selalu dan lancar untuk segala aktivitasnya. Yang hari ini lagi berkendara, yang mau ke luar kota mungkin ada gawe atau lagi ada urusan, atau justru lagi quality time bersama keluarga, hati-hati selalu Sobat. Karena cuaca ini gak bisa diperkirakan, tetap antisipasi untuk membawa alat pelindung hujannya dan selalu melihat perkiraan cuaca ya Sobat K di aplikasi BMKG ataupun di website, karena di sana pasti udah dijelaskan bagaimana perkiraan cuaca pada hari itu. Apalagi yang malam mingguannya mau ke tempat-tempat wisata alam, ini juga harus diperhatikan Sobat, dan tetap siaga ya. Terima kasih untuk update informasinya Sobat Adin. Dan juga bergabung Sobat Aziz, ini mau diputarkan lagunya Still The Show, punyanya Love ya. Boleh ditunggu ya Sobat Azizatul Rohmah. Start lagi akan kita putarkan lagu dari Love, Still The Show. Kemudian juga ada Sobat yang mau diputarkan lagunya dari Katy Perry yang Last Friday Night. Boleh ditunggu juga. Silahkan untuk memberikan informasi atau lagu-lagu favorit kamu ya Sobat K. Masih terus untuk menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. We'll be right back.

Satu single dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Masih di Carefree Day tentu saja. Di siang hari ini emang bersama Raffiana, dan kondisi cuaca memang lumayan sangat terik sekali ya, yang bepergian terutama untuk pengendara roda 2 nih, bisa untuk dipakai sunscreen atau tabir surianya ya Sobat K, jangan sampai di skip, karena itu penting banget. Sunscreen tuh penting banget Sobat K untuk digunakan, entah itu laki-laki atau perempuan, itu sangat penting ya untuk menggunakan sunscreen, apalagi kalau kamu kebanyakan melakukan aktivitas di outdoor. Untuk saat ini emang lumayan panas ya Sobat, dan gak hanya dirasakan di Indonesia aja, di Asia Tenggara pun, bahkan di Brunei, kemudian tetangga-tetangga kita, Laos, Filipina, juga mengabarkan hal yang sama bahwa dampak dari El Nino yang diperkirakan memang di tahun ini luar biasa ekstrim panasnya Sobat. Bahkan di India pun juga ekstrim. Gak hanya di Asia Tenggara, tapi di Asia lain, Asia Tengah, kemudian juga di Asia Timur, ini juga lumayan panas Sobat K. Jadi emang kondisinya lagi terik banget, jadi harus dihidrasi yang cukup, minum air putih yang banyak ya Sobat K, jangan nunggu haus. Jadi kalau udah ngerasa udah lama gak minum gitu, segera diminum, karena kalau lebih baiknya gitu ya

saat musim panas atau terik, sejam sekali itu minum. Jadi jangan sampai nunggu kamu gak haus, itu gak minum sobat. Karena kalau udah dehidrasi ya, justru kurang hausnya, gak terlalu haus justru kalau udah masuk fase dehidrasi. Kemudian waktu tubuh kekurangan cairan, tiba-tiba drop, panas, kemudian lemes, bahkan pusing. Nah, kalau keterusan seperti itu, jadi jangan nunggu haus dulu baru minum. Jadi yang paling tepat emang sejam sekali itu minum. Itu sangat penting sobat ya, apalagi emang untuk kamu yang aktivitas di luar ruangan cukup sering dan cukup banyak. Kemudian menggunakan baju yang lengan panjang atau sarung tangan seperti itu ya sobat Kei, dan hindari warna-warna gelap. Karena ternyata warna gelap itu juga berpengaruh loh terhadap hidrasi tubuh kamu. Kalau kita pakai baju yang gelap gitu ya sobat Kei, emang gak menyerap, kemudian juga bikin kulit semakin kering. Tapi kalau pakai baju-baju yang cerah, seperti putih, warna-warni ya cerah seperti itu, nah itu justru bikin kulit kamu kelembapannya tetap terjaga. Ternyata seperti itu ada hubungannya sobat Kei. Makanya kalau orang-orang pakai payung gitu ya di panas siang hari yang benar-benar tengah hari, itu biasanya pakai payung yang berwarna atau berwarna-warni. Beda lagi kalau pakai warna hitam gitu ya, itu sangat jarang sobat Kei. Karena itu memang ada penjelasannya dan berpengaruh terhadap hidrasi tubuh kita ternyata. Tapi kalau yang nggak punya warna-warna cerah, adanya warna gelap, ya it's okay, nggak apa-apa sobat Kei. Pakai aja baju yang berwarna gelap, tapi memang rekomendasi terbaik pakai baju yang berwarna cerah, kemudian kainnya atau bahan kainnya itu yang benar-benar menyerap keringat. Itu sangat penting untuk memilih baju di saat musim panas. Makanya kalau di fashion gitu ya sobat Kei, kalau kamu ngikutin seperti produk-produk atau brand-brand high-end gitu, atau lihat fashion show-nya mereka gitu, setiap tahun tuh selalu mengeluarkan 4 musim fashion. Biasanya di fall winter, kemudian di summer, kemudian ada di fall, winter, summer, ya sekitar itu sobat Kei. Kemudian juga spring. Biasanya 4 musim itu mereka selalu mengeluarkan brand-brand yang berbeda. Itu juga dipengaruhi oleh cuaca yang ada di sana sobat. Kalau kita kan tropis ya, kita hanya perlu untuk melihat cuaca di Indonesia yang sekiranya panas, ya sesuaikan dengan baju yang kainnya menyerap keringat dan lain sebagainya. Kalau hujan ya disesuaikan dengan cuaca di saat itu. Tapi kalau yang benar-benar negara di Eropa ya sobat Kei, yang ada 4 musim, bahkan ada spring, ada winter, kemudian ada summer, nah itu beda-beda untuk fashionnya. Makanya untuk brand-brand seperti Louis Vuitton, kemudian juga ada Chanel, kemudian ada Giordano dan lain sebagainya, high-high brand gitu ya sobat Kei, pasti ada mengeluarkan fashionnya setiap musim itu untuk di fashion show kan. Pasti untuk menarik juga ya bagaimana brand-brand itu membuat pakaian dan bagaimana untuk membuat tren. Nah di situ sobat Kei. Jadi yang ngikutin fashion banget pasti tahu di setahun itu pasti ada 4 yang dikeluarkan tren-tren baru. Karena itu menyesuaikan dari musimnya. Sama aja sobat Kei seperti yang ada di Indonesia seperti ini. Kalau kita menggunakan coat atau mantel gitu ya di Indonesia, memang agak-agak cocok gitu. Tapi kalau digunakan di malam hari atau saat musim hujan, mungkin masih cocok-cocok aja. Tapi kalau pakaiannya yang tebel terus berbulu gitu, digunakan di siang hari, apalagi yang terik gini ya, di Jember bisa sampai 35 derajat Celcius, wah ya nggak bisa gitu. Jadi ya nggak cocok. Jadi sesuaikan juga oleh cuaca, kemudian juga negara. Musimnya emang berbeda-beda sobat Kei. Nah sobat, di siang hari ini kita tinggalkan dulu ya fashion dan obrolan kita. Tentu saja untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget. Kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 08113781029. K-K-K Radio.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Olivia Rodrigo Deja Vu baru saja diputarkan Sobat K. Di siang hari ini ada beberapa Sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ini ada Sobat Arif. Sobat Arif, sepertinya mau diputarkan lagu dari Gig ya, yang I Will Survive, yang I Will Survive, kemudian yang 50 Cent, yang In The Club. Nah ini boleh, nanti kita akan putarkan sesaat lagi Sobat Kay, karena ingin mengenang masa di tahun 2000-an ya. Jadi emang lagu-lagu nostalgia itu bikin kita kangen Sobat Kay. Kemudian untuk cuaca di cuaca saat ini panas, dan perjalanan dari Jember, Semboro, Umbul Sari, Bangsal, ini cuacanya juga sangat terik sekali. Terima kasih informasinya Sobat Arif yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Karena emang lagi terik banget Sobat Kay kondisi cuaca. Jadi emang enak kalau nyantai di rumah ya Sobat Kay. Moodnya itu kalau panas-panas gini kayaknya kipasan gitu, nyalain AC, minum es atau makan es buah, nyantai di rumah sambil ngantuk-ngantuk gitu, keluar atau punya agenda kalau udah sore atau malam. Nah itu bisa untuk yang punya agenda nanti buat malam mingguan, kayaknya enak kalau keluarnya malam ya Sobat Kay. Karena kalau panas kayak gini emang terik banget, biasanya lemes juga ya Sobat. Tapi kalau yang hari ini masih kerja dan gawe Sobat Kay, gak libur, masih ada kerjaan yang numpuk, justru lembur, semangat terus, semoga diberi kelancaran Sobat Kay. Di siang hari ini boleh banget kamu untuk berikan komposisi lagu-lagu favorit kamu ya Sobat, karena di Carefree Day nanti kita akan bersama terus sampai jam 8 malam. Jadi yang mau diputarkan favoritnya, lagu-lagu favoritnya, share aja ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

Ed Sheeran dan Travis Scott dengan Antisocial baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Nah Sobat, ada beberapa Sobat K juga yang bergabung. Ini dari Sobat Juliha yang mau diputarkan lagunya dari Bruno Mars ya, yang Risk It All baru saja masuk. Dan nanti ditunggu ya lagu dari Bruno Marsnya. Kemudian Sobat Arif, ini juga mau diputarkan lagu dari Vera yang Rasa Ini. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan lagu dari Vera. Nah sambil menunggu juga komposisi-komposisi dan request dari kamu Sobat K, kita akan membahas salah satu isu sebenarnya ya Sobat K, yang lagi ramai juga pembahasan terkait dengan beauty privilege. Kamu sering dengar kan beauty privilege yang sering banget dibahas oleh banyak kalangan, dan akhir-akhir ini juga kata-kata atau sebutan beauty privilege ini sangat famous banget Sobat K di media sosial. Sebenarnya beauty privilege itu sebenarnya apa dan dampaknya ini di sekitar kita itu seperti apa Sobat K? Menjadi cantik, ganteng, atau menarik secara fisik ini seringkali menjadi keuntungan yang mempengaruhi cara seseorang untuk diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena itu dikenal sebagai beauty privilege, yaitu kondisi ketika orang yang dianggap memenuhi standar kecantikan mendapatkan perlakuan lebih baik dibandingkan yang tidak. Nah, hal ini kerap terjadi tanpa disadari karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar bahwa standar kecantikan yang dibentuk oleh budaya, media, lingkungan sosial ini membuat penampilan menjadi salah satu dasar penilaian. Bahkan, sebelum seseorang menunjukkan kemampuan atau kepribadiannya. Beauty privilege ini dapat mempengaruhi hubungan sosial, peluang karir, hingga kondisi psikologi seseorang. Sementara mereka yang tidak masuk dalam standar kecantikan tertentu berpotensi mengalami perlakuan yang kurang adil. Nah, mengutip dari Very Well Mind, beauty privilege ini adalah bentuk bias atau kecenderungan penilaian yang tidak objektif, di mana orang yang dianggap menarik lebih mudah mendapatkan keuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, hal tersebut yang berkaitan dengan kecenderungan manusia menilai sesuatu secara cepat berdasarkan kesan pertama. Penampilan fisik ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi persepsi, meskipun tidak selalu mencerminkan kualitas sebenarnya. Menukil dari Psychology 4 bahwa penelitian menunjukkan orang yang cenderung mengaitkan sifat-sifat kepribadian lebih positif pada seseorang yang menarik. Nah, ini bisa berdampak buruk ya Sobat K. Tetapi ada beberapa dampak yang berpengaruh karena adanya beauty privilege ini. Yang pertama, dampak dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, orang yang dianggap menarik cenderung lebih mudah diterima. Mereka lebih sering mendapatkan perhatian, diajak berinteraksi, dan dianggap menyenangkan dalam pergaulan. Sebaliknya, pada studi tahun 2022, menemukan seseorang yang tidak sesuai dengan standar kecantikan tertentu, ini bisa merasa kurang dihargai, dan beberapa dalam kasus tertentu. Mereka bahkan diabaikan atau dinilai negatif tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, dampak terhadap kepercayaan diri. Karena orang yang mendapatkan beauty privilege, ini biasanya menerima lebih banyak pujian yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Tetapi kondisi ini juga menimbulkan tekanan untuk terus mempertahankan penampilannya. Di sisi lain, mereka yang tidak mendapatkan privilege ini lebih rentan merasa tidak percaya diri. Ketiga adalah dampak dalam dunia kerja. Seperti dikutip dari laman Psychology Today, bahwa penelitian menunjukkan orang yang dianggap menarik lebih cenderung diperkerjakan, menerima gaji awal yang lebih tinggi, dan lebih sering dipromosikan. Yang keempat, beauty privilege ini juga mempengaruhi hubungan antar individu. Orang yang menarik cenderung lebih mudah membangun relasi meskipun hubungan tersebut tidak selalu mendalam. Ya sebaliknya, orang yang tidak dianggap menarik ini bisa merasa kurang diperhatikan atau dihargai. Nah, hal ini yang dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri. Nah, menyadari adanya beauty privilege ini merupakan langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil. Dengan kesadaran itu, kita dapat lebih bijak dalam menilai orang lain. Setiap orang ini berhak untuk diperlakukan secara adil dan dihargai, bukan hanya dari penampilan aja, tetapi juga dari kemampuannya, karakter, dan nilai yang dimiliki. Karena cantik,
ganteng itu juga benar-benar subjektif ya Sobat K, dan relatif banget. Bahkan kita pun mungkin memiliki selera yang berbeda saat kita melihat seseorang itu cantik atau ganteng. Belum tentu menurut kamu juga cantik atau ganteng. Nah, menurut kamu mereka menarik, belum tentu juga menurutku menarik ya, karena subjektif seperti itu. Jadi seperti terkotak-kotak dan akhirnya dikelompokkan orang yang benar-benar memiliki standar kecantikan tertentu diberlakukan yang lebih baik seperti itu. Nah, menurutku itu salah banget ya Sobat Kay, karena kita juga harus bisa melihat dari potensi dia, kepribadian dia, kemudian juga kemampuan dia, apalagi kalau di ranah dunia pekerjaan ya, emang harus profesional bagaimana cara menilainya. Yang penting Sobat Kay, kita tuh menjadi orang yang rapi, rapi, bersih saat kita bertemu dengan orang atau bertemu dengan klien baru atau ingin berkenalan dengan orang baru. Pastikan kita juga harus merawat diri kita dengan baik, mendandani diri kita dengan sebaik mungkin. Pakai parfum, bajunya disetrika, kemudian pakai baju yang sopan dan bertutur kata yang sopan. Nah, itu juga bisa menjadi nilai plus untuk menarik orang lain Sobat K. Bukan karena kita beauty privilege itu nggak penting, bukan seperti itu juga, tapi kita juga harus bisa membawa diri kita dengan baik. Karena cantik itu relatif, jadi kita juga harus bisa membangun branding dari diri kita masing-masing Sobat K. Nah, bagaimana cara untuk membrandingnya? Ya, dengan kamu untuk bertutur kata yang baik, kemudian sopan, kemudian rapi. Saat kamu first time, first impression orang pasti langsung lihat ke fisik ya Sobat K. Nah, karena cantik atau ganteng itu relatif, jadi kamu harus bisa untuk maksimalin pakai baju yang rapi, yang bersih. Kemudian juga nggak perlu mahal ya Sobat K, pakai brand-brand sampai brand yang high-end banget, beli-beli makeup yang mahal. Kalau kamu mampu, okay, kamu bisa untuk membelinya. Tapi kalau yang ada di rumah hanya itu-itu aja, ya nggak apa-apa, gunakan itu. Yang penting hal itu benar-benar sesuai dengan kemampuan kamu. Karena orang lain kan biasa melihat kita itu dari kerapian baju kita atau dari kebersihan kita dan bertutur kata. Nah, itu juga bisa untuk menjadi nilai plus untuk value pada diri kamu. Ya, membranding diri ya bahasanya tuh sekarang. Nah, itu mungkin pembahasan yang lebih luas terkait dengan privilege atau beauty privilege yang tidak hanya pada fisik aja yang dinilai, tapi juga dari kemampuan kamu, kepribadian kamu, dan juga bagaimana cara kamu membawakan diri kamu sendiri.

Tentunya masih di Kiev Friday bareng dengan Raviana Sobat KDC yang hari ini. Tadi kita membahas terkait dengan beauty privilege ya Sobat. Karena akhir-akhir ini pembahasan terkait beauty privilege ini banyak dibahas oleh psikolog, kemudian juga anak-anak muda yang speak up terkait dengan kecantikan atau yang punya paras lebih ganteng, yang merupakan mungkin bagi sekelompok orang merasa seperti itu. Jadi bagi mereka punya nilai plus tersendiri di lingkungan sosial Sobat K. Tapi memang banyak yang membahas ya terkait dengan isu beauty privilege yang akhir-akhir ini sedang mencuat. Bahkan banyak sekali dibahas oleh anak-anak muda juga yang mengatakan bahwa beauty privilege ini yang punya paras dengan standar kecantikan tertentu yang mungkin lebih ganteng, menarik, itu relatif ya Sobat K, dan penilaian yang sangat subjektif. Kita nggak bisa untuk melihat dia cantik, dia ganteng dari satu kacamata aja Sobat K, dari kacamata kita. Kita nggak bisa untuk menyamaratakan bagaimana penilaian orang lainnya. Tapi karena ada standar-standar ini nih yang ada di masyarakat, di mana perempuan harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Nah, itu kalau ada orang-orang yang bisa sampai ke standar itu, nah mereka pasti langsung memiliki, biasanya punya perilaku yang berbeda seperti yang orang-orang yang mungkin gak sesuai dengan standar itu. Nah, itu kan sangat salah ya Sobat. Apalagi kalau udah di dunia profesional atau dunia kerja. Karena yang dibutuhin adalah otak, kemudian kemampuan, kemudian juga bagaimana dia cara membawa diri. Tapi karena hanya dinilai pada satu aspek saja, mungkin dia cantik atau ganteng, nah ini bisa menjadi bumerang tersendiri Sobat K. Begitupun seperti Sobat Arif yang juga ikut bergabung ya di siang hari ini. Kalau dari Sobat Arif, ini untuk zaman sekarang ya, kalau nggak cantik atau ganteng, menarik gitu, memang susah cari kerja. Jadi tidak mudah untuk bersosial, akhirnya terjadi gap. Tapi kalau menurut dari Sobat Arif, ini selama kita yakin dengan diri sendiri dan kemampuan apa yang dimiliki pribadi kita sendiri, itu bisa dipatahkan. Seperti cantik, ganteng, menawan, nah ini istilahnya beauty privilege itu tadi ya Sobat K. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan, apalagi tong kosong nyaring bunyinya, ya buat apa juga gitu. Yang paling benar emang paket lengkap ya, udah cantik, udah ganteng, kemudian juga menarik, dan dia punya value diri, punya kemampuan, kemudian juga sopan, kepribadiannya bagus, nah itu baru oke sih. Tapi kalau yang akhir-akhir ini dibahas, karena dia cantik misal, karena dia ganteng, bahkan ada loh Sobat K yang rame di TikTok waktu itu, bukan orang Indonesia ya, waktu itu orang Amerika, anak yang masih berusia 17 tahun, atau bahkan justru masih di bawah 17 tahun kalau nggak salah, terkena Dwi. Dwi ini sebutan kalau mabuk, terus nyetir mobil, dan akhirnya di bawah umur juga, terus ketangkap melakukan kecepatan yang berlebih di jalan, atau melakukan tindak kriminal, atau menabrak orang dan gak bertanggung jawab, nah itu bisa dikatakan Dwi. Nah, laki-laki ini melakukan Dwi, di mana mereka akhirnya terlibat kasus gitu setelah mabuk-mabukan di bawah umur, nyetir mobil dalam kecepatan tinggi sampai nabrak orang, ibu dan anaknya meninggal di tempat. Nah, karena dia punya paras yang ganteng ini Sobat K. Nah, netizen ini juga salfok ke situ justru, bukan karena keadilan yang harusnya dia tanggung. Tapi karena benar-benar bersalah ya, dan dia nggak bertanggung jawab, dan kondisinya dia juga dalam keadaan yang mabuk saat itu, hakim menjatuhkan dia hukuman seumur hidup penjara. Nah, tapi yang digarisbawahi adalah banyak loh ternyata netizen itu yang juga masih membela walaupun dia itu ganteng, walaupun salah banget ya Sobat K. Tapi karena dia ganteng dan menarik itu akhirnya dibela juga gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya kalau benar-benar kita memberikan pupuk
pada pemikiran-pemikiran seperti itu, Sobat K. Apalagi kalau sekarang di dunia pekerjaan, mungkin di lingkungan kamu sendiri, lingkungan terdekat gitu ya, rasanya kok gak adil gitu, dia kok diperlakukan yang berbeda dengan saya, padahal kayak pekerjaan tuh lebih baik dari saya, apa karena dia cantik, apa dia ganteng, nah langsung pikirannya kayak gitu, karena emang udah terpeta-petakan seperti itu, Sobat K. Nah itu benar-benar dampak yang sangat menyeramkan ya, terkait dengan beauty privilege. Yang bisa ditambahkan juga nih terkait dengan pendapat dari Sobat Arif, mereka merasa punya kelebihan dari fisik, nah biasanya terkesan sombong dan memilah dengan siapa mereka akan bergaul atau berteman. Kalau dari Sobat Arif sendiri sih, yang penting bisa lebih ini ya, percaya diri ya, kemudian juga harus punya value pada diri kita sendiri untuk bisa membawa harga diri kita. Nah itu paling penting, Sobat K. Sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh psikologi for today tadi, Sobat K, bahwa cantik dan ganteng ini relatif. Nah karena relatif itu, kita juga punya kewajiban untuk memaksimalkan penampilan kita sebisa mungkin, Sobat K. Seperti kita bertemu dengan seseorang atau klien baru atau teman baru atau orang-orang di tingkat profesional gitu ya, kita kan gak bisa pakai baju yang asal-asalan, habis bangun tidur pakai baju baby doll mungkin, celana pendek. Nah itu kan gak boleh juga. Seperti halnya kuliah ya, Sobat. Kita bertemu dengan dosen pun juga harus sopan, bersepatu, pakai baju yang sopan. Nah seperti itu, Sobat K. Ranahnya itu bagaimana cara kita untuk membawa diri dengan pakai baju yang sopan, kemudian juga disetrika kalau mau ketemu orang, pakai parfum kalau perlu, kemudian mandi dulu, dibersihkan, kemudian juga pakai mungkin yang perempuan make up seadanya, nggak perlu pakai brand-brand yang high end ya, Sobat K. Kalau kamu mampu dan bisa untuk membeli, oke aja. Tapi kalau yang nggak mampu dan nggak bisa untuk membeli, jangan dipaksain. Adanya bedak di rumah atau lipstick di rumah, yaitu dipakai aja, Sobat K. Yang penting bagaimana cara kita membawa diri untuk bersikap, cara bertutur kata, dan pakai baju yang rapi, bersih, itu udah menarik, Sobat K. Itu relatif ya, setiap orang gak bisa untuk kita melihat bagaimana dia cantik atau ganteng itu sesuai dengan selera kita, kita samain ke orang lain. Begitupun orang lain, menurut dia ganteng, menurut dia cantik, menurut kita ya biasa aja gitu. Jadi yang paling penting dengan meningkatkan kelebihan pada diri kamu sendiri, kepribadian itu yang paling penting ya, cara bertutur kata, kemudian juga bagaimana kamu saat berinteraksi dengan orang lain, itu yang paling penting, karena nilai plusnya justru dilihat dari situ, Sobat K. Ada Sobat Edi Indra ini juga bergabung di siang hari ini. Selamat siang Sobat Edi Indra, mau request lagu dari Raisa yang Mantan Terindah. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan ya, lagu dari Raisa yang Mantan Terindah. Untuk kamu juga masih boleh banget, Sobat K, untuk memberikan lagu-lagu favorit kamu yang mau diputarkan sambil ditemani dengan 102,9 K Radio. Semoga aktivitas kamu juga diperlancar dan tentunya bisa nambah mood kamu tentunya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: History.
1: Tanggal 23 Mei menjadi hari bersejarah bagi Indonesia karena pada tanggal inilah Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada tahun 1920. Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki peran besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mendukung penuh pemerintahan Soekarno, termasuk saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946 di tengah agresi militer Belanda. Tak hanya sebagai pemimpin kerajaan, Sultan Hamengkubuwono IX juga aktif di pemerintah nasional dan pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Ia juga berkontribusi dalam perkembangan olahraga nasional. Atas jasa dan pengabdiannya, Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Peringatan kelahirannya menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.

0: Sidi Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat K di siang hari ini. Nah, terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Jember ya Sobat K, terkait dengan pembatasan untuk sampah yang masuk ke TPA Pakusari ini hanya berupa residu aja per 1 Juni 2026. Sehingga masyarakat semaksimal mungkin untuk bisa mengolah sampahnya sendiri ya Sobat K. Kalau kita berbicara dengan sampah, emang masih agak susah ya untuk mengolah sampah, kemudian juga bagaimana untuk membuat sampah tersebut kita olah menjadi barang yang ekonomis atau menjadi barang baru yang bermanfaat, atau dengan cara kita memberikannya kepada pengepul atau juga pemulung atau di TP3SR ya Sobat K, seperti reuse, reduce, recycle. Nah, ada satu tips nih Sobat K, apalagi kalau kamu punya baju-baju yang nggak terpakai ya, salah satunya adalah kaos kaki. Ini untuk bahan kain, terutama kaos kaki yang banyak di rumah kamu dan sulit untuk bisa diolah kembali dan bingung mau dijadikan apa. Nah, ini sangat bisa digunakan nih, Sifrit, penggunaan dari limbah kaos kaki yang bisa diolah dan digunakan lagi ternyata bisa menjadi barang-barang yang bermanfaat sobat. Jadi bagi yang sering pakai sepatu ya, tentu saja punya banyak stok kaos kaki di rumah karena sering dipakai, tentu ada saja kaos kaki yang sudah nggak layak pakai, entah itu bolong, melar, robek. Nah, ketimbang langsung membuang atau menyumbang limbah kain, ada baiknya kita memanfaatkan kaos kaki bekas tersebut dengan cara yang lebih kreatif. Sebutannya adalah upcycling atau mengubah barang lama menjadi sesuatu yang berguna. Jadi nggak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga bisa menghemat pengeluaran. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menggunakan ulang kaos kaki bekas. Yang pertama adalah untuk membersihkan debu dan kotoran. Karena kaos kaki bekas ini kan sangat cocok ya untuk membersihkan debu di rumah. Kamu bisa memanfaatkannya sebagai kain lap yang lembut dan fleksibel. Kemudian yang kedua adalah pengharum sepatu. Nah, kaos kaki bekas ini juga dimanfaatkan sebagai pengharum sepatu yang alami. Caranya, isi kaos kaki bekas dengan baking soda, lalu diikat ujungnya dengan tali atau karet. Dan masukkan ke dalam sepatu atau sneakers yang bau dan biarkan semalaman. Baking soda ini akan menyerap bau yang gak sedap dan membuat sepatu kembali segar keesokan harinya. Yang ketiga, tempat penyimpanan barang kecil. Kaos kaki bekas ini bisa dijadikan tempat penyimpanan barang kecil seperti aksesori, kancing, atau earbud. Kamu cukup melipat dan mengikat bagian atasnya agar tidak berantakan. Selain itu, kaos kaki bekas ini juga bisa digunakan untuk melindungi barang-barang berharga yang mudah hilang seperti cincin dan kalung. Ini sangat membantu saat traveling ya Sobat K, karena barang kecil ini gak mudah hilang dan tetap tertata rapi. Yang keempat, membuat boneka. Ini emang agak tricky, tapi bisa Sobat K kalau kaos kaki tersebut diubah menjadi boneka. Kalau kamu apalagi punya kaos kaki yang cukup banyak ya, dari punya anak, punya suami yang udah bolong, melar gitu, nah ini bisa digunakan. Karena bosan mungkin dengan mainan anak yang itu-itu aja, nah jangan buru-buru membuang kaos kaki bekas kamu. Kamu bisa mengubahnya menjadi boneka tangan yang lucu. Jadi cukup ambil beberapa mata mainan, kancing, kemudian potongan kain dan lem, lalu biarkan anak-anak kamu bisa bersenang-senang dan berkreasi. Nah, aktivitas ini juga cocok dilakukan saat akhir pekan bersama anak-anak dan bisa menjadi hiburan yang edukatif sekaligus mengasah kreativitas mereka. Yang kelima, mainan kucing. Selain mainan anak, kaos kaki bekas ini juga bisa dijadikan mainan kucing. Tipsnya, isi kaos kaki dengan tanaman catnip yang aromanya disukai kucing, lalu ikat ujungnya agar tidak berantakan. Nah, mainan ini aman bagi kucing karena terbuat dari bahan yang lembut dan tidak berbahaya jika digigit. Yang keenam, penghapus whiteboard. Ini sering sekali sih kalau aku waktu SD, kemudian waktu itu gurunya menggunakan penghapus juga yang ternyata juga dari kaos kaki sobat. Nah, ini juga sangat bisa untuk digunakan ternyata untuk penghapus whiteboard. Karena kaos kaki bekas juga bisa digunakan untuk penghapus papan tulis putih di rumah atau kantor ya Sobat K. Caranya tuh mudah juga. Cukup gunakan bagian dalam kaos kaki sebagai penghapus, lalu bersihkan papan tulis secara lembut. Kemudian yang terakhir ini buat headless curler. Jadi untuk kamu yang pengen rambutnya keriting tanpa menggunakan alat panas gitu ya, nah coba gunakan kaos kaki bekas ini sebagai headless curler alias pengikat rambut tanpa panas. Caranya gulung aja rambut basah di sekitar kaos kaki lalu ikat ujungnya. Biarkan semalaman dan keesokan harinya kamu bisa mendapatkan rambut keriting yang mengembang dan juga natural tentunya. Nah ini juga bisa banget ya, dan ternyata banyak sekali cara-cara atau tips yang bisa dilakukan hanya dengan mengubah kaos kaki aja sobat. Tentu saja ini salah satu contoh ya, dan masih banyak lagi cara-cara atau tips-tips, gak hanya kaos kaki, mungkin baju, mungkin celana jeans, banyak sekali tutorial di TikTok, bahkan membahas trik ini yang hasilnya juga cukup memuaskan. Jadi kita hanya tinggal kreatif aja ya untuk bisa merubah limbah kain terutama yang ada di rumah kamu. 102.9
1: K Radio. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Glory Nata. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya udang faname di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Panen raya ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan panen parsial yang sebelumnya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dalam panen raya ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI Purnawirawan Didit Herdiawan, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Keberhasilan budidaya udang di kawasan BUBK Kebumen menjadi momentum penting untuk mendukung kebangkitan sektor perikanan nasional, khususnya budidaya udang modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. BUBK Kebumen menghasilkan nilai produksi 134,4 miliar rupiah per tahun atau 67,2 miliar rupiah per siklusnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut produktivitas BUBK Kebumen sangat menjanjikan. Selain dari segi kuantitas produksi, udang yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang baik sehingga mampu menembus pasar ekspor. BUBK Kebumen juga mampu menyerap 650 tenaga kerja warga lokal sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 2 tahun ya. 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang? 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Polda Metro Jaya menggelar apel pencanangan pilah sampah jaga Jakarta bersih dan asri. Gerakan ini untuk mendorong menciptakan lingkungan warga yang sehat dan asri. Polda Metro Jaya melakukan apel pencanangan pilah sampah jaga Jakarta bersih dan asri, di mana kegiatan ini berlangsung di lapangan Stadion Presisi Polda Metro Jaya. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tertuang pada Perpres nomor 109 tahun 2025 serta instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 mengenai gerakan pemilahan sampah. Kegiatan pemilahan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Kegiatan ini diikuti oleh 29 Satker Polda, 13 Satwil Polres Jajaran, 102 Polsek Jajaran, serta berkolaborasi dengan organisasi masyarakat atau ormas.
2: Juga melakukan pencanangan pilah sampah, bagian daripada budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Hari ini, sebagaimana rekan-rekan sekalian saksikan, kita telah melaksanakan pencanangan sampah yang diikuti 29 Satker Polda, kemudian 13 Satwil Polres Jajaran, ada 102 Polsek.
0: Demikianlah headline news untuk saat ini, pemirsa. Nantikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Sesaat lagi, Newsline akan hadir untuk Anda.
3: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Alan Walker Dancing in the Love with Meg baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Di jam 2 ya, lebih 16 menit, jam 14 lewat 16 menit dan kondisinya udah mulai redup, gak terlalu seterik tadi Sobat K. Mungkin yang mau ada agenda buat jogging atau goes di sore hari ini, biasanya kalau udah masuk di jam 4, jam 5 atau jam 5-an gitu ya. Jam 4 biasanya masih lumayan terik, tapi masuk di jam 5 sampai maghrib tuh biasanya. Jadi udah banyak banget masyarakat yang olahraga tipis-tipis di lingkar kampus. Jadi yang mau olahraga sepertinya enak banget cuacanya juga mendukung Sobat K. Nah di siang hari ini juga ada informasi dari Sobat Arif. Ini terkait dengan jalan berlubang di M. Yamin beberapa waktu lalu ya Sobat, dekat jembatan kalau gak salah, yang dilaporkan juga oleh Sobat Arif bahwa lubang tersebut cukup membahayakan pengendara yang melintas ke daerah sana dan khawatir justru nanti akan ambles sewaktu-waktu. Nah kemarin juga dari Sobat Arif juga melaporkan ke Gus Bupati ya, dan saat ini sudah diperbaiki dan bersih kondisinya dan nyaman juga untuk dilalui. Dari Sobat Arif ini juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada teman-teman dari DLH ya, yang rela panas-panasan buat membersihkan alang-alang. Kemarin juga laporan dari Sobat Arif kalau gak salah memberikan foto juga dari DLH sampai membersihkan alang-alang yang di sisi kiri dan kanan juga, karena lumayan lebat ya kalau ke area sana, jadi khawatir justru akan membahayakan saat melakukan aktivitas atau berkendara saat malam, apalagi ini juga sangat penting. Sehingga harapannya ya Sobat K, karena udah dibersihkan kemudian juga udah merasa aman, nyaman, jadi kita tinggal jaga, jangan sampai buang sampah sembarangan ya di sisi kiri dan kanan, apapun itu di pinggir jalan, dimanapun jangan sampai buang sampah sembarangan karena itu benar-benar mengganggu dan bikin kesan semrawut gitu ya Sobat K, apalagi kalau sampahnya itu sampai berkresek-kresek gitu di tali, langsung dibuang di pinggir jalan, gak bertanggung jawab. Nah itu yang bikin sebel di mata juga, udah bersih-bersih, udah bagus-bagusin, tapi ternyata masih ada beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Itu juga harus sadar dari diri kita sendiri ya Sobat K, terkait dengan sampah ini, karena kita harus sama-sama saling bersinergi Sobat K, apalagi Kabupaten Jember darurat sampah, harus ada kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan Kabupaten Jember.
1: Bersih. Alang-alangnya sudah sedikit berkurang. Teman-teman dari DMH terus semangat. Meskipun panas tapi tetap merapikan, bersihkan alang-alang M. Yamin.
0: Itu tadi Sobat K, laporan dari Sobat Arif ya, yang juga melintas di daerah sana, bahwa

menghormati, kemudian saling teposeliro dengan tidak egois, dengan membuang sampah sembarangan, apalagi di pinggir jalan. Jangan ya Sobat Kei, karena udah dibersihkan ya kita juga ikut untuk membantu menjaga, minimal menjaga Sobat Kei. Jangan ikut-ikutan membuang sampah sembarangan. Kalau udah kelihatan ada oknum yang nggak bertanggung jawab, kelihatan membuang sampah sembarangan, kita tegur Sobat Kei. Nggak apa-apa, kita tegur aja dan kita edukasi secara lisan bagaimana untuk membuang sampah yang baik dan bagaimana caranya untuk mengolah sampah yang baik. Ya minimal tegur aja ya kalau kelihatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang ke sungai atau di pinggir jalan. Ini karena masa peralihan yang dimana TPA Pakusari udah dibatasi, jadi mungkin masih banyak masyarakat yang akhirnya bingung, panik, dan akhirnya buang sampah sembarangan di pinggir jalan, di sungai, karena nggak tahu cara ngolahnya. Ini memang perlu pembiasaan ya Sobat. Jadi kita sama-sama untuk lebih kreatif. Kita bisa lihat tutorialnya di TikTok, website, kemudian banyak sekali relawan-relawan atau pegiat lingkungan yang membantu untuk mengolah sampah, terutama sampah anorganik atau sampah organik yang bisa dirubah menjadi pupuk kompos, kemudian juga maggot dan lain sebagainya Sobat. Kalau sampah-sampah anorganik bisa kamu taruh ke pengepul seperti pemulung atau ke tempat reduce, reuse, recycle bisa juga, atau ke bank sampah itu untuk sampah-sampah yang anorganik. My name is Pink and I'm really glad to meet you.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia saat memancing di kawasan Muara Lampon, Dusun Ringin Sari, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada Jumat pagi. Korban berinisial AK, 70 tahun, seorang petani asal Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung. Peristiwa itu pertama kali diketahui pukul 7.30 waktu Indonesia Barat oleh dua pelajar yang sedang memancing di lokasi yang sama. Namun beberapa saat kemudian korban tiba-tiba terjatuh dalam posisi tengkurap. Saksi bersama rekannya berupaya memberikan pertolongan dan meminta bantuan warga sekitar pantai. Namun korban telah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menerima bantuan hibah grassroots dari pemerintah Jepang berupa bangunan rumah bersalin puskesmas pembantu di Desa Curatatal, Kecamatan Arjasa. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, saat hadir dalam peresmian gedung rumah bersalin bilang kalau bantuan hibah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Jepang terhadap kesehatan masyarakat Situbondo, khususnya di Desa Curatatal yang belum punya layanan kesehatan bagi ibu hamil. Pustu rumah bersalin punya luas 135,25 meter persegi, dilengkapi dengan 14 item peralatan kesehatan penunjang seperti inkubator bayi digital, fototerapi, Doppler, bed pasien 2 crank, dan fasilitas lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat biaya produksi pertanian dan peternakan di Kota Batu melonjak. DPRD Kota Batu meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan petani dan peternak dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyebut kenaikan harga pakan ternak, bahan baku impor, hingga kemasan plastik membuat biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil panen dan produksi peternakan justru cenderung turun. Ludi mendorong pemerintah memberikan stimulus, subsidi, dan menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi tetap berjalan. Selain itu, DPRD juga mengimbau petani dan peternak bergabung dalam kelompok tani atau ternak agar lebih mudah mendapatkan bantuan dan program subsidi dari pemerintah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Karanganyar mengeluhkan kenaikan harga oli dan onderdil kendaraan Rp10.000 hingga Rp15.000 per botol. Kenaikan paling terasa terjadi pada produk oli motor yang naik hingga puluhan ribu rupiah per botol. Selain harga yang terus merangkak naik, ketersediaan stok oli di pasaran juga mulai sulit diperoleh. Kondisi ini membuat bengkel harus lebih aktif mencari stok oli ke beberapa toko sekaligus demi memenuhi kebutuhan pelanggan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

RC Widianto dan Brisia Jodi, mantan teman, baru saja diputarkan Sobat Kay. Ada Sobat Juleha yang juga bergabung di saluran WhatsApp Kay Radio yang mau diputarkan lagunya. Ada Shawn Mendes yang Imagination, kemudian Shawn yang Way Back Home, Taylor Swift yang All Too Well, dan Olivia Rodrigo ya, ini yang Vampire. Boleh ditunggu untuk saat lagi, nanti akan kita putarkan Sobat K untuk lagu Taylor Swift yang All Too Well. Nanti lagu-lagu lainnya akan diputarkan setelah azan asyar ya. Untuk kamu juga masih boleh banget Sobat K yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Headline News Metro TV di 102.9 FM, K-Radio.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Glorinata. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan proyek-proyek produktif yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan nilai tambah bagi negara. Presiden juga meminta pembangunan kantor-kantor pemerintah yang tidak produktif untuk ditunda. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya udang di tempat budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen. Presiden menyebutkan pemerintah hanya akan mendukung program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurut Presiden, proyek produktif harus mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Presiden juga mencontohkan pembangunan kawasan tambak di Waingapu, Gorontalo, dan Pantura yang dari hasil produksi tambak disebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga akan diekspor untuk menambah devisa negara.
1: Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas.
0: Demikianlah Headline News untuk saat ini, pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami. K Radio.

Sobat K masih di Carefree Day barengan dengan Raviana di sore hari ini. Nah, menjelang Idul Adha ya, pasti kita juga telah menyiapkan untuk hewan ternak kita dalam kondisi yang sehat. Kemudian ada beberapa aspek-aspek yang harus kita lihat Sobat K dalam pemilihan hewan kurban. Ini tidak boleh dilakukan sembarangan ya, di mana hewan yang akan disembelih harus memenuhi sejumlah syarat tertentu sebagaimana diajarkan dalam syariat. Ada beberapa ketentuan hewan kurban di Idul Adha Sobat Kei. Dalam Islam, kurban merupakan ibadah yang memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, gak hanya mengatur jenis hewan yang diperbolehkan, tetapi ketentuan ini juga mencakup usia, kondisi fisik hingga tata cara kepemilikan hewan kurban agar ibadah yang dijalankan sah menurut syariat. Yang pertama adalah jenis hewan kurban. Jadi tidak semua hewan dapat dijadikan kurban sesuai dengan syariat Islam, hanya diperbolehkan beberapa jenis yaitu domba atau biri-biri, kambing, sapi, dan kerbau atau unta. Yang kedua adalah batas usia minimal hewan. Yang pertama, domba minimal berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi meski baru berumur 6 bulan. Kambing minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Dan yang terakhir, unta minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Dan yang ketiga, hewan harus sehat. Karena hewan kurban wajib dalam kondisi yang sehat serta tidak memiliki cacat fisik yang jelas. Ada beberapa kondisi ya yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban, seperti buta total atau buta sebelah mata, sakit yang tampak jelas, pincang parah, sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang, telinga atau ekor terputus dan sebagian maupun seluruhnya. Karena itu calon pembeli dianjurkan untuk memeriksa kondisi fisik hewan secara teliti sebelum transaksi dilakukan. Dan yang keempat, kepemilikannya harus sah. Di mana ketentuan hewan kurban Idul Adha harus berasal dari harta yang halal dan dimiliki secara sah. Jadi dalam praktiknya ada aturan mengenai sistem patungan atau urunan. Jadi satu ekor kambing atau domba hanya diperuntukkan bagi satu orang. Sapi atau kerbau dapat dibeli maksimal 7 orang. Dan unta dapat digunakan bersama maksimal 10 orang. Dan waktu penyembelihannya ya, penyembelihan hewan kurban ini dilakukan setelah sholat Idul Adha di 10 Zulhijjah hingga matahari terbenam pada 13 Zulhijjah atau hari Tashrik. Jika penyembelihan dilakukan sebelum Idul Adha, maka hewan tersebut belum dianggap sebagai kurban, melainkan sekedar sembelih biasa. Nah, memahami ketentuan hewan kurban Idul Adha ini menjadi langkah penting agar ibadah kurban berjalan sesuai dengan syariat. Dengan memilih hewan yang sehat, cukup umur, serta diperoleh secara halal, umat Islam tidak hanya menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga menjaga nilai ibadah agar lebih sempurna dan bermakna. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kemudian baru aja bergabung di saluran WhatsApp K-Radio, ini ada Sobat Asep ya, yang mau request lagunya dari It Gitaf yang berakhir di aku. Kemudian Glenn Fredly, Sekali Ini Saja dan Januari. Ditunggu ya Sobat Asep untuk lagunya. Kemudian juga ada Sobat Bentar Aji, ini juga mau diputarkan lagunya dengan Nadif Basalamah yang bergema sampai selamanya. Boleh ditunggu untuk lagu-lagunya ya Sobat K. Untuk kamu juga yang beraktivitas di sore hari ini, karena nampaknya cuaca juga masih terik, sambil beristirahat atau dengerin 102.9, boleh share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 3781029.

0: K-pop.
1: Grup musik The Massive membawa kabar baru dalam perjalanan karir mereka dengan memutuskan beralih ke jalur independen. Sang vokalis Rian Eki Pradipta mengungkap bahwa kini mereka harus mengelola seluruh kebutuhan band secara mandiri tanpa campur tangan label besar. Menurut Rian, banyak perubahan yang dirasakan baik dari sisi teknis maupun kreatif. Meski penuh tantangan, jalur independen juga memberi kebebasan lebih besar dalam berkarya dan menentukan arah musik mereka sendiri. Keputusan keluar dari zona nyaman ini juga dibarengi rencana besar untuk mempromosikan karya terbaru melalui tur di kawasan Asia. Bagi The Massive, langkah ini bukan sekedar perubahan sistem kerja, tetapi juga upaya untuk memiliki hak penuh atas karya-karya mereka. Rian menegaskan bahwa memiliki master lagu sendiri memberikan kepuasan dan kebanggaan yang sangat berarti bagi perjalanan musik band tersebut.
2: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman. Yang penting...

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: DPRD Jember mempelajari sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mencari solusi krisis sampah di tempat pembuangan akhir Jember. Dari anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni pada Jumat 22 Mei juga mengatakan, kunjungan ke tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi atau TPST BLE Banyumas dilakukan untuk mempelajari pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Karena menurutnya, TPST BLE Banyumas menjadi salah satu pengelolaan sampah terbaik tingkat nasional dan layak dijadikan rujukan bagi Pemkab Jember. Dari hasil diskusi bersama pengelola TPST BLE DPRD Jember, memperoleh gambaran proses pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Tabroni menjelaskan, keberhasilan dari Banyumas tidak terjadi secara instan karena telah dimulai sejak tahun 2017 dengan pembentukan kelompok swadaya masyarakat hingga akhirnya sistem berjalan optimal pada tahun 2021 setelah mendapat dukungan alat pengelolaan sampah dari APBN. Ia juga menambahkan kunci utama pengelolaan sampah berada pada kesadaran masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga mulai dari organik, anorganik hingga limbah B3. Setelah dipilah, sampah dikelola oleh KSM di tingkat bawah sebelum residunya dikirim ke TPST BLE untuk diolah lebih lanjut. Menurut Tabroni, residu sampah yang telah diproses ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakal alternatif untuk industri hingga produk ekonomi seperti paving block. Sementara itu, kondisi sampah di Kabupaten Jember saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Produksi sampah harian mencapai 1.000 hingga 1.300 ton, sedangkan kapasitas penanganan hanya sekitar 300 hingga 400 ton per hari. Sehingga ia menilai sistem open dumping ini masih diterapkan di TPA yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Karena itu, DPRD Jember mendorong Pemkab bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi pengelolaan sampah sejak dini serta mulai membentuk KSM maupun bank sampah di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapat bantuan alat pengelolaan sampah melalui APBN. Tabroni juga optimistis jika pengelolaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sampah di Jember tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

0: Single dari Charlie XCX, Party For You, sekaligus menjadi penutup di sesi jam 12 sampai jam 4 ya Sobat K. Untuk kamu yang lagu-lagunya masih belum diputarkan, nanti akan dilanjut bersama broadcaster selanjutnya. Karena udah hampir di jam 4, sudah waktunya Raviana buat pamit ya Sobat K. Kamu masih boleh banget untuk memberikan komposisi lagu-lagu favorit kamu. Silahkan kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya di 0811 378 1029.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Halo, selamat sore Sobat K. Kali ini kamu mendengarkan Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah di hari Sabtu 23 Mei 2026 yang bakal menemani kamu Sobat K sampai jam 8 malam nanti.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di Kevree Day hari Sabtu 23 Mei 2026. Tadi Kevree Day sudah bareng sama Raffiana Sobat K yang menemani kamu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Di sore yang cukup terik kali ini, lagu-lagu spesial bakal kita puterin buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Kamu juga bisa joinan bareng. Untuk mendengarkan lagu pilihannya, langsung aja kirimkan ke nomor WhatsApp Center Care Radio 0811-378-1029. Jember hari ini banyak banget kegiatan ya Sobat K, di alun-alun Jember, di Pemkab Jembernya juga ada, di kawasan kampus juga ada Sobat K. Gak perlu lagi bingung untuk kamu yang menghabiskan waktu malam minggu kamu bareng teman, bareng sahabat-sahabat kamu, ataupun bareng keluarga Sobat K, bisa ajak ke tempat-tempat yang saat ini ada kegiatan pastinya. Dan mungkin untuk kamu yang terjebak kemacetan di sore hari ini ya di kawasan mana saja, kabarkan juga ke kami. Kamu juga bisa mencari jalur-jalur alternatif pastinya Sobat K, karena memang beberapa kawasan terutama di lingkup kota ini di alun-alun cukup padat dengan berbagai kendaraan Sobat K ya. Kabarkan juga ke kami bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan kamu di 0811-378-1029.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: 102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini di jam 4 lepas 17 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat sore untuk Sobat Aisyah yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Alun terpantau ramai lancar karena ada kegiatan di sana juga Sobat K. Selamat sore juga untuk Sobat Fahmi yang ingin diputarkan satu lagu backtrack Sobat Kih dari soundtrack film Zorro ya. Ada I Want to Spend My Life Loving You dari Mark Anthony dan juga Tina Arena. Kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu backtrack Sobat Kih di tahun 80-an dan juga 90-an. Silakan kirimkan di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami. K-Radio.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Jember, Henry Kurniawan bilang, dalam sepekan terakhir DKPP juga menggandeng organisasi profesi dokter hewan untuk memperluas pengawasan di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Mayoritas hewan kurban dinyatakan sehat dan layak untuk Idul Adha mendatang. Dinas memastikan stok hewan kurban di Jember tahun ini surplus dengan ketersediaan 11.000 sapi, 22.000 domba, dan 8.000 kambing siap korban. Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengapresiasi langkah pemerintah Kota Malang yang mendeklarasikan komitmen pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 yang lebih bersih dan transparan. Menurutnya, deklarasi ini penting untuk membangun kepercayaan publik agar proses penerimaan siswa baru berjalan adil dan terbuka. Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Malang untuk memastikan validasi titik koordinat benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan karena persoalan teknis ini sempat terus muncul dalam pelaksanaan SPMB dari tahun ke tahun.
2: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar, Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan pengujian kualitas udara di rumah warga. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun Retno Dwi Wahyuni bilang, pengukuran surveilan kualitas udara dalam ruang atau SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Hasil pengukuran nantinya akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya pengecekan dilakukan di 3 titik ruangan rumah, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Retno menambahkan dengan rutin dilakukan SKUDR, maka Pemkot Madiun ikut memperhatikan kualitas udara di lingkungan rumah warganya, guna mewujudkan kenyamanan dan kesehatan penghuni.
3: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Anas Karno, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, minta petugas di kelurahan tidak hanya memberi izin lokasi lapak pedagang hewan kurban, tapi juga pastikan pengelolaannya. Langkah pengawasan dinilai krusial, terlebih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya bersama tim dokter hewan gencar sidak di 31 kecamatan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Surabaya, pedagang hewan kurban wajib mengantongi izin kelurahan, menyediakan area isolasi mandiri hewan sakit, dan tempat penampungan limbah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM Kiri Radio. Sobat Kiri, sebulan menuju Piala Dunia 2026, FIFA bakal menerapkan banyak aturan Sobat Kiri. Ada aturan baru dan ada juga aturan yang lama. Yang jelas aturan-aturan ini gak biasa kita lihat kalau lagi nonton Liga Eropa Sobat Kiri. Tujuannya supaya pertandingan lebih intens dan tidak membuang-buang waktu. Mungkin kamu juga pernah membaca ini Sobat Kiri. Yang pertama yakni 5 second throw in dan juga goal kick Sobat K. Ini ada 3 poin yang mana throw in dan goal kick harus dieksekusi maksimal 5 detik. Lalu yang kedua, gagal throw in 5 detik, throw in bakal dikasih ke tim lawan. Dan ketiga, gagal goal kick 5 detik, tim lawan mendapatkan corner kick Sobat K. Ini mungkin bisa jadi peraturan baru yang akan diberlakukan dalam Piala Dunia 2026. Lalu perluasan VAR Sobat K, ini yang menjadi problematik di berbagai pertandingan ataupun di berbagai negara Sobat K, yang mana tidak hanya di negara luar negeri tapi di Indonesia juga seperti itu. Nah, VAR ini bakal dipakai buat keputusan kartu kuning kedua dan juga corner kick Sobat K. Ini menurut komite wasit yakni Pierluigi Collina, yang mana Pierluigi Collina ini merupakan wasit yang cukup legend Sobat K ya. Banyak keputusan keliru soal corner kick yang banyak menyebabkan gol Sobat K. Nanti kita bakal bahas berbagai peraturan baru dan juga peraturan lama yang masih diberlakukan. Kalau menurut kamu euforia ataupun masa-masa Piala Dunia tahun ini bagaimana, dan menurut saya pribadi Piala Dunia di tahun 2006 ini menurut saya masih membekas sampai saat ini Sobat K. Mungkin kamu juga ada memori-memori Piala Dunia di tahun berapa, silakan komentar di nomor WhatsApp Center Kiri Radio 0811 378 1029.

香りがするたびに。

0: Power geng, push!
1: Untung aja dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: of knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Ki Radio dalam Ki Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati bersama Sobat Ki. Ada informasi terbaru mengenai sepak bola Sobat Ki. Persib Jember akhirnya Persib ya Sobat Ki. Persib Bandung bukan Persib Jember. Persib Bandung akhirnya hat-trick juara, menjadi juara di Liga Super Indonesia di tahun 2025-2026 Sobat Ki. Yang mana ini menjadi hat-trick Sobat Ki di Liga Indonesia pastinya, dan terlihat juga animo dari masyarakat Bandung merayakan ya Sobat Ki mengenai kejuaraan yang didapat oleh Persib Bandung di tahun ini, yang mana skor imbang Sobat Ki 0-0 melawan Persijap Sobat Ki membuat Persib Bandung ini menjadi juara untuk di Liga Super Indonesia di tahun 2025-2026 Sobat Ki. Selamat kami ucapkan kepada Persib Bandung, semoga juara ini bisa dipertahankan ataupun nanti di tim-tim lain bisa menaklukkan Persib Bandung Sobat Ki. Dan masih bahas seputar Piala Dunia, aturan baru dan aturan lama yang diterapkan di Piala Dunia 2026, yang mana tinggal ya menghitung hari lagi di bulan Juni hingga Juli Piala Dunia akan digelar Sobat Ki ya. Dan mudah-mudahan nantinya Piala Dunia akan digelar di Amerika Serikat ini, Kanada dan juga Meksiko, bisa berlangsung lebih aman pastinya Sobat Ki. Nah kembali lagi, kalau kamu Piala Dunia yang paling memorable Sobat Ki di tahun berapa? Kalau saya sih ketika di tahun 2006 lalu di Afrika Selatan Sobat Ki, ini sangat memorable sekali buat saya karena bukan hanya soundtracknya saja, namun vibe-nya juga sangat luar biasa Sobat Ki. Silakan jika kamu ingin berkomentar mengenai Piala Dunia, bagaimana momen memorable yang kamu nikmati Sobat Ki, bisa share juga ke kami di 0811 378 1029.

Masih di Free Day bareng saya Rosid Romansyah yang membahas seputar peraturan baru dan peraturan lama yang diberlakukan dalam Piala Dunia 2026 Sobat Ki. Ada 10 second substitution. Ini biar gampang kalau pakai nama ya Sobat Ki, diibaratkan sebagai ketika Kylian Mbappe ditarik keluar lalu digantikan oleh Dembele. Ini dari negara Prancis Sobat Kia, ibarat seperti itu. Ketika Mbappe punya waktu 10 detik keluar lapangan, kalau lebih Dembele baru boleh masuk 1 menit setelah Mbappe keluar. Jadi selama 1 menit tersebut Prancis main 10 orang Sobat Kia. Jadi harus cepat pergantian pemainnya. Lalu akumulasi kartu kuning. Ini sempat jadi perdebatan Sobat K dalam beberapa podcast Pundit Bola Sobat K, yang mana perolehan kartu kuning main bakal direset saat lolos ke fase grup. Reset kedua berlaku saat tim lolos di perempat final Sobat K. Jadi ketika misal Spanyol ini ada pemainnya kena kartu kuning, lalu akan direset ketika dia lolos di fase grup, akan direset lagi ketika masuk ke perempat final. Jadi seperti itu Sobat K. Lalu ini yang cukup menarik dan juga diberlakukan ketika di Piala Dunia Qatar waktu itu Sobat K, 3 menit istirahat minum, karena memang kondisi cuaca di Amerika, di Kanada dan juga Meksiko ini berubah-ubah Sobat K, entah itu panas, lembab dan lain sebagainya. Jadi FIFA memberikan waktu 3 menit waktu untuk minum Sobat K ya, ini sangat mempermudah dan juga memberikan tenaga kepada para pemain. Lalu yang terakhir ini, ketika ada pemain yang melakukan pelanggaran, hanya kapten saja yang memprotes Sobat Kia. Jadi pemain lain tidak boleh memprotes ataupun memberikan asumsi-asumsi kepada wasit. Nah kalau misalnya ada pemain lain selain kapten, itu bakal di kartu kuning. Apalagi kalau misalnya itu terlalu frontal, itu akan di kartu merah Sobat Kia. Nah itu tadi peraturan-peraturan yang terbaru dan juga mungkin peraturan lama yang diberlakukan dalam Piala Dunia 2026. Gimana menurut kamu Sobat Kia? Silakan tulis komentar kamu di nomor subscriber radio 0811 378 1029.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mematangkan rencana pembangunan Gedung Permanen Sekolah Rakyat atau SR. Hingga kini, tim teknis telah mengantongi 4 titik lahan berpotensi yang tersebar di 3 kecamatan untuk diajukan sebagai lokasi pembangunan. Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Pamekasan Lukman Hakim menjelaskan bahwa lokasi yang telah disurvei berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, kemudian di Desa Campur dan Desa Jamringin di Kecamatan Propo, serta Desa Corong atau Bagong di Kecamatan Galis.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati bilang, sebanyak lebih dari 2.500 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam 2 sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha.
3: Kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro berhasil membongkar aksi penipuan yang menyasar warga lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukosewu dan Balen. Para pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menawarkan bantuan sosial hingga janji pemberangkatan ibadah haji. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, pelaku yang diamankan 5 orang terdiri dari wanita dan laki-laki. Para pelaku sengaja mengincar korban lansia karena dinilai mudah diperdaya. Korban pertama tertipu 10 juta rupiah dan korban kedua menyetorkan perhiasan 34 gram untuk berangkat haji.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-pop.
1: Afgan siap menghadirkan konser tunggal bertajuk Retrospektif yang akan digelar pada 18 Juli 2026 di Jakarta Convention Center, tepatnya di Plenary Hall Senayan. Konser ini menjadi momen spesial yang merangkum perjalanan hampir 2 dekade karir Afgan di industri musik. Pelantun lagu Terima Kasih Cinta itu mengaku kini lebih dewasa dan percaya diri dibandingkan pada awal berkarir. Judul Retrospeksi dipilih karena terinspirasi dari album terbarunya yang mendapat sambutan hangat sekaligus menjadi gambaran perjalanan hidup dan musiknya yang dikemas secara personal dan visual. Dalam konser ini, Afgan kembali berkolaborasi dengan Erwin Gutawa setelah sebelumnya bekerja sama dalam konser Dari Hati tahun 2015. Erwin telah menyiapkan aransemen megah dan melibatkan puluhan musisi orkestra untuk menghadirkan nuansa musikal yang lebih emosional dan istimewa.
2: ...102,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan ataupun berkomentar mengenai memorable dalam Piala Dunia Sobat K di tahun berapa. Dan sebelumnya saya bacakan dulu informasi arus lalu lintas dari Sobat Fahmi yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan alun-alun Kota Jember. Sobat K terpantau macet dan juga ramai. Terlihat juga beberapa dari masyarakat yang menghabiskan waktu malam minggunya di alun-alun Jember. Terima kasih banyak atas informasinya. Ini diputarkan satu lagu dari Salma Salsabila dengan Hacu, sudah kita siapin. Nah, kalau ada yang mengaku bahwasanya ada satu soundtrack yang membuat Piala Dunia sangat memorable adalah di tahun 2010, Sobat. Yang mana satu lagu dari Shakira ini hype-nya tuh sangat bisa dikatakan Piala Dunia banget ya Sobat. Ini sangat fresh banget waktu itu dan memang lagu dari Shakira ini membuat animo di tahun 2010, terutama Piala Dunia yang digelar di Afrika Selatan Sobat. Ini sangat memorable sekali. Nah, ini ingin diputarkan oleh Sobat Robi di Patrang yang diputarkan satu lagu dari Shakira dengan Waka Waka yang ingin mengembalikan lagi memori ya, ketika di Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.

Masih di Carefree Day di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Selamat malam untuk Sobat Reni yang dimutarkan satu lagu dari Fabio Asar dengan Rumah Singgah. Dan selamat malam juga untuk sobatnya yang saat ini melintas di kawasan lingkar kampus dan sekitarnya, terpantau ramai lancar dan juga padat sobat. Oke. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya langsung aja kirimkan ke nomor WhatsApp Center Care Radio 0811-378-1029. Namun sebelum saya putarkan Fabio Asar, ini satu lagu dari Halsey dengan Graveyard spesial untuk sobat Putri. Thank you.

0: Gay History.
1: Tanggal 23 Mei 2002 menjadi momen bersejarah ketika Timor Leste resmi berdiri sebagai negara merdeka setelah melalui proses panjang, referendum, dan masa transisi di bawah United Nations. Upacara kemerdekaan digelar di ibu kota Dili dan dihadiri berbagai pemimpin dunia. Dengan pengakuan tersebut, Timor Leste menjadi negara baru pertama di abad ke-21. Sebelumnya, wilayah yang dulu dikenal sebagai Timor Timur bergabung dengan Indonesia pada 1979. Namun konflik dan tuntutan kemerdekaan terus berlangsung hingga akhirnya pemerintah Indonesia di bawah B.J. Habibie memberikan referendum pada 1999. Mayoritas rakyat memilih merdeka dan berpisah dari Indonesia. Setelah masa administrasi

0: administrasi PBB, tokoh perjuangan Sanana Gusmao dilantik sebagai presiden pertama Timor Leste. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang penyelesaian konflik melalui demokrasi dan diplomasi internasional.
1: Pada kejuaraan Liga Indonesia Sobat K, Persib Bandung, trofi musim ini terasa spesial Sobat K karena mereka sukses mencetakkan hat-trick juara di era Liga Indonesia. Setelah sebelumnya menjadi pemenang di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Keberhasilan tersebut semakin menegaskan tangan dingin Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia tersebut kembali membawa Persib Bandung berdiri di puncak kompetisi nasional untuk ketiga kalinya secara beruntun Sobat K. Pada klasemen akhir BRI Super League 2025-2026, Persib mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Persib Bandung mencatatkan 24 kemenangan, 7 imbang, dan hanya menelan 3 kekalahan sepanjang musim, Sobat K. Persib sebenarnya memiliki jumlah poin identik dengan Borneo FC, Sobat K, yang mana pada laga terakhir menang telak 7-1 atas Malut United. Namun Persib berhak finish di posisi teratas berkat keunggulan head-to-head atas rivalnya tersebut.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

102,9 FM K Radio. Demikian K Free Day hari ini Sobat K, bareng saya Rosid Romansyah yang sudah menemani kamu dari jam 4 sore tadi hingga menuju jam 8 malam kali ini Sobat K. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah joinan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 10029. Lagu terakhir dari Heliodra Andrianto yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: power geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: 102.9 K-Radio。 Gay History。
1: Tanggal 23 Mei 1949 menjadi tonggak penting sejarah Eropa ketika West Germany resmi dibentuk melalui pengesahan Undang-Undang Dasar Federal atau Basic Law. Peristiwa ini menandai lahirnya sistem demokrasi modern di Jerman pasca World War II. Setelah perang berakhir pada 1945, wilayah Jerman dibagi menjadi zona pendudukan yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Tiga negara barat kemudian menyatukan wilayahnya dan membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat, sementara wilayah Uni Soviet menjadi Jerman Timur. Kota Bonn dipilih sebagai ibu kota sementara. Dari sana, Jerman Barat mulai membangun kembali ekonomi dan kehidupan masyarakat yang hancur akibat perang. Dalam perkembangannya, Jerman Barat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi besar Eropa dan simbol persaingan Barat dan Timur saat Perang Dingin. Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada 1989, Jerman Barat dan Timur akhirnya bersatu kembali pada 1990.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Play Radio.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sudah di ujung kisah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 102.9 K-Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: K History.
2: Tanggal 24 Mei 1543 menjadi momen penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia, ketika Nicolaus Copernicus meninggal dunia di usia 70 tahun di Poland. Copernicus dikenal sebagai ilmu yang memperkenalkan teori heliosentris, yaitu gagasan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, sementara bumi dan planet lainnya bergerak mengelilinginya. Pemikiran ini bertentangan dengan teori geosentris yang saat itu dipercaya luas oleh masyarakat dan gereja. Menjelang akhir hidupnya, Copernicus menerbitkan karya besar berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium, yang menjadi dasar perkembangan astronomi modern. Teori tersebut kemudian membuka jalan bagi ilmuwan besar seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Pemikiran Copernicus memicu revolusi ilmiah di Eropa dan mengubah cara manusia memahami alam semesta. Hingga kini, ia dikenang sebagai salah satu pelopor terbesar dalam sejarah astronomi dunia.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power geng, push!
3: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.